mahini na bayi meti anyumi ma wane nye nomansa na emom ti anyumi ma okoma mubu na sesunsuma talia na weni ahunya kesea unya wenya dinina tie osori anyuma etse sei

kiza. Mi anyami, mi anopenyami, mi anyumenyami, mi anajwa humachinyami.

0: Onya mi asi Ano pe wuni afa
1: Wuni afa
0: Omega ne omega
2: Udiri asasi
1: Asasi

Samaria, Wuya, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua, Abua,

asida ya nyamidi aye yesu ya oba dia dia shai nyankoponi yo nyamidi adu asida nyum asida nyum.